pertumbuhan. Menyusul pengeksplosi bahan elektronik yang memiliki tingkat paling tetap terakhir kritis karena negosiasi tersebut itu mungkin bisa kesempatan dengan Malaysia yang sangat berkembang.

0: cosas que dicen para estas cosas. Y eso hay, por ejemplo, no le cambian, no le cambian las circunstancias. Como cosas que dicen para ahí, hay un libro que va a estar titulado, ¿qué va a hacer? Bueno, y el ahí, hay un libro que va a estar titulado un peligro de la prisión de Paco Sandra Roma. Hay un poco curioso ahí, yo te voy a hacer un inventivo de los últimos, que no te puedo analizar. Pero te va a llevar a llegar a estar un libro que va a estar titulado ahí. Oni itu pilih aku dekin sahaja.
1: Kalau suci, kalau itu orang dalam sistem pertukaran, ni orang dalam ni orang apa cari orang.
0: Kalau nama tu baik, detail ini tu detail tu obligasi kerana ada jasa pura pura ni kan. Kalau ni, no, macam ni ini mungkin orang ni cuma ini.
1: Kalau semua kita macam tu sahaja.
0: Ah, yes, kalau kita jadi tu, tu ibu bina ni cara, ibu sama sama ni cara kita ni cara. Ini tu ibu orang suci mana kasan, obligasi kerana mana kasan. अति प्राइमरी यंग जेनरेशन को लाइ अभी बदलनी हो पढ़ाई का प्रशिक्षण के लिए काम करने वाले आसन अरे कुछ बैठ कर देखने वाले ने यंग जेनरेशन को लाइ अपने बाल वाले को पोस्टर और से फॉर्म करने को प्रैक्टिस करने को देखने सकने चाहिए
2: दिन पांच सौ रुपए के लिए कुछ प्रकार के सुनने में सात सौ रुपए कंट्री में कुछ

semacam eskalator lebih ingin sekolah ini selalu lebih mantap pasal kita. Ini sama dengan ibu tua ayah anda sama suruhnya di sini. Kau pada itu yang kali ini sengsang dari pusatnya besar. Kau pada itu kakak kecil, kakak kecil ini, istrinya suatu saat.

0: adalah kategori mau kecilnya lebih nafsu.
1: Hanya mereka yang dapat mengurus kesibukan dia. Mereka yang
2: mengurus
0: kita pun untuk kita tidak mengurus. Kita dalam hati yang
1: tidak lain. Kalau kita masih mau sempurna dengan kata kata saya, ada yang tidak saya pun sudah belajar dari pernah dengan masa yang kembali pernah orang sudah tidak lagi berkorban. Kami mau berkorban tuh. Kalau berkorban macam ini. Saya sendiri bukan ada, bukan ada yang kami satu semua dia orang yang sendiri itu cikgu itu. Kali ini kami akan berdoa bersama dengan siang kita semua ini. Abi untuk saya pandai siang ini. Kami yang dalam labor saya, labor saya. Saya akan perlu kerjakan kerjaan di sana semua ini. Kalau kita siang satu ini kita cari siang kedua. Kita sih perlu kerjakan apa kita akan perlu kerjakan. Ini siapa
2: lah? Bukan sahaja satu bandar yang lagi naik siang kali ini.
3: Thank you.

Maka itulah sosok santaku, kalau bos tahu istan tanah, karena tersangka menyebut nak air tersentani sedai, sosok sedai itu sih diwaris.

0: ini seni sambil dekat ni turun di surat cerita sana, gaya apa sah?
1: Warga sama-sama nikah mempelu dia tu dia, mana?
0: Esok ganti tu kita pun juga lulus. Warga sama-sama nikah di tapak lalu boleh tu jauhin perahu. Sama kulog kita perahu kita tanu perahu ni, punya tak kalah dengan seni seni sokta.
1: Oh, mana mana kita sayu, jangan nanti tu pan, jangan nombai kiham.
2: Radio Rubama FM Dwara, 24 hari sampai.